0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

Thank you. Halo Sobat Inspiratif, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas. Got you.

atau keluarga. Cara move on yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Carilah persahabatan dengan orang-orang yang Anda percayai dan dengan siapa Anda berbagi perasaan cinta yang hangat, mengalami hubungan yang positif dan sehat, tentu akan membuat Anda merasa lebih baik dan bisa lebih cepat move on. Jadi daripada gitu ya, kalian mengalihkan ya, bahasanya mengalihkan ya, daripada kalian mengalihkan ke minuman keras atau merokok atau malah berbuat sesuatu yang buruk yang lainnya gitu ya, lebih baik menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, karena teman-teman dan keluarga kalian juga membutuhkan waktu bersama kalian juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian di ghosting, yang kemudian ghostingan ini menjadi lebih parah atau efeknya ke kalian jadi lebih parah, nah yang terakhir adalah cari bantuan profesional. Gak usah takut untuk menghubungi terapis atau konselor yang dapat membantu Anda mengartikulasikan perasaan kompleks yang mungkin Anda miliki. Mereka juga dapat memberi Anda strategi penanggulangan lebih lanjut untuk memastikan Anda keluar dari masalah dan perasaan menyakitkan yang Anda alami. Gitu. Jadi, santai. Karena sudah ada bantuan profesional gitu. Nah, itu dia adalah cara move on dari ghosting mengghosting gitu. Jadi kalau kalian jadi korban dari ghostingan seseorang di luar sana, kalian bisa melakukan cara-cara tersebut dengan baik, gitu aja. Bentar. Nah,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: baby.
1: Ya doakan saja, semua akan baik-baik saja, semua kembali normal. Dan saya doakan kepada kalian semua untuk tetap bahagia keesokan harinya. Dan saya akan doakan kepada kalian semua bahwa semua masalah yang kalian alami, kalian akan menemui sebuah ketenangan yang sangat panjang itu. Dan semoga

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Salah hati ya. Saya tutup aja mulai hari ini. Gak enak banget tutupnya. Tapi memang openingnya juga gak seperti biasanya ya, karena memang seperti ini kondisinya. Dan saya benar-benar minta maaf banget buat teman-teman di inspiradio.id yang mendengarkan ini mungkin. Dan terima kasih buat kalian yang tetap

Oke, saya mau pamit. Belum 30 menit memang, belum 1 jam memang. Tapi saya harus berpamitan kepada kalian semua. Dan pokoknya doa yang baik-baik buat kalian. Semoga kalian menjadi pribadi lebih baik, semoga rezekinya ditambah, semoga semua keinginannya terkabul gitu ya. Ya pokoknya yang baik-baik. Dan semoga Inspiradio juga semakin gede, semoga Inspiradio juga semakin menjadi radio nomor 1 di Indonesia gitu. Sayang. RC dan tuan rumah dari Mental Mantul mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Sedara!
1: Ketawa lu goblok.
2: Hai, saya Erdi Dewi. Anda sedang

0: come and have some pumpkin pie.
1: Yes.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: 부분 꽈!
1: Auzi, omule, nu-mi place că-mi pierzi pariurile. Auzi bine?

Halo everyone, I'm going to say thanks buat yang udah nonton video ini, video cover aku. Anyway, kenapa aku bawain lagu Surat Cinta untuk Starla? Karena di coveran aku yang sebelumnya, yang Dari Mata, banyak banget yang komen minta dibawain lagu Surat Cinta untuk Starla. So, aku bawain lagu ini. Dan buat next time, kira-kira lagu apa yang cocok buat aku bawain, bisa kalian komen di bawah juga. Dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di channel Little Fanin. Jadi, see you di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: My taste.
1: My son's music!

waiting for you, Sam.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

You are listening Inspiradio. Inspirasi tanpa

0: Yang?
1: Maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Saya mau kerja anak buahku
2: gak masuk. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat
1: masuk. Iya, aku pergi ya. Dah, ya.

Jeblan. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas. Yeah, steady, yeah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan RG Safe ya di sini. Hampir enggak pernah RG Safe siaran pukul 1 lewat pukul 13 lewat 26 ya. Soalnya di sini ada edisi spesial yaitu Al RG yang datang ke kediaman Safe bersama dengan founder Radio Kota Batu yaitu Om Genin. Pastinya kita dengarkan dulu suara dari Om Genin. Silakan Om.
1: Tendang.
2: Halo, saya Ijul aka Genin. You are listening Kota Batu Radio. Happy and enjoy aja.
0: Untuk
3: oke, barusan ada Om Genin ya, founder dari Radio Kota Batu sendiri. Di sini ada Indah juga, Indah Uhu. Dia bakal nemenin kalian sampai waktu yang tidak ditentukan. Lanjut ada RJ selanjutnya, siapa? Mbak Tata, ya RJ Tata. Gak apa-apa, ada Intan juga di sini. Partner Indah, sahabat Indah. Oke, kenalkan Intan, ngomong. Intannya malu-malu. Jadi lanjut aja, next ada Mbak Tata.
4: Selamat siang para pendengar Kota Batu. Tuh lagi dengan saya RJ Tata ya. Tata underscore underscore underscore 4 kali. Kita ini lagi kumpul-kumpul di rumah RJ Safe. Mungkin RJ yang lain bisa sapa-sapa dulu buat pendengar kita. Silakan.
0: Yo, Ipang dulu. Aduh, nyetrum.
5: Halo bro, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Emang bukan ternyata Kira. Salam yang bukan-bukan. Gitu aja dari gue.
6: Oke, ini ada RJ Pesek juga gabung bersama RJ-RJ yang lain di sini. Kita mengudara bareng ya, temani para pendengar setia Radio Kota Batu.
0: Oke, balik lagi dengan RJ Safe di sini ya. Tadi kita sudah perkenalkan di sini ada terutama founder kita Om Genin, lalu dilanjutkan oleh RJ Indah, RJ Tata, RJ Kira dan RJ Pesek. Ya, kita juga kedatangan dengan member-member yang biasanya join di channel Batu yaitu ada Intan, ada Ichigo Kurosaki dan Modeta. Silakan Mbak Intan bagi suaranya ke para pendengar Radio Kota Batu.
3: Oke, Intannya malu-malu. Lanjut aja ya, ada tamu yang kedua, Ichigo Kurosaki. Nick Ichigo Kurosaki.

0: Ya, di sini saya Modeta, nama asli David, dan saya biasa join di itu apa? Batu. Nah, mungkin bagi kalian yang tidak kenal saya, segera PV untuk kenalan. Terima kasih.
1: Paling narsis. Siapa?
2: Oke. Ya, itu tadi perkenalan dari kami semuanya. Di sini di channel Batu ada Nick Putri Susu. Kawan yang dari Singapura ya, Mbak Ella. Selamat siang Mbak Ella. Selamat streaming di Radio Kota Batu.
1: Oh, ini yang dibicarakan Putri Susuk, yang dibicarakan mungkin susuk. Oh, seketahu susuk piro. Oh, ngawur kelarangan. Oke, itu tadi salam-salam dari RJRJ kita dan para user ya, yang biasanya join di channel Batu, listen-listen Radio Kota Batu. Untuk teman-teman, hari ini gak terima rekayasa, cuma perkenalan para RJ yang sedang kumpul pada tepatnya 2 November 2014 pukul 13.30 untuk sekarang. Oke, nanti kita lanjut lagi, tetap di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas.

Oke, wait. Sebagian RJ ya yang ada di sini yaitu RJ Safe, RJ Besi, RJ Kira, RJ Indah dan Tata. Kita tunggu kedatangannya RJ-RJ yang lain ya, terutama ada RJ Nuri, RJ Vidi, RJ Vino. RJ Vino ini yang paling ditunggu RJ Indah pastinya. Oke, ada lagi. Oh, RJ Ersa, spesialis K-pop ya, yang tadi sebenarnya sempat join di kediaman RJ Safe tapi pulang pukul 8 pagi. Oh gitu. Oh, ada janji dengan Inspektur VJ ternyata. Oh iya. Ada janji dengan Inspektur VJ ternyata. Oh, ternyata dihapus. Dia kan tidak dihapus. Oh iya, ternyata kan di DC sama The Ignor, Mas. Aduh, ternyata di DC. Oke lah, langsung next song ya. Ini mana? Oke, bentar. Oke, langsung ya ke lagu favorit para RG. Suji Wo Tejo.

Wait. RGC salah putar lagu. ternyata yang keputar bukan itu. Bentar. Oh, ternyata di sini. Bentar. Kim. Ini lagu favorit para RG ya. Dari Serempet Gudal, Kim Jill. Spesial juga buat Putri Susuk di channel Batu dari para RGs.

0: Okay.
1: Ini dia, wait. Ternyata Tata sudah berpamit dari gugur dari kediaman saya ya. Tadi udah dipersembahkan lagu Game Chill. Ya bisa dibilang DC lah. Pink Time Out. Oke, tadi udah dari sore. Welcome buat yang baru streaming di sana ada
2: Mbah Ena
1: kata RG PC. Tadi kita sudah dengerin Serempet Gudal dengan Kim Chil, tapi ini kita dengerin Kim Chil versi ternyata emang bukan Kira. Check this out ya.
3: Cek, ganteng gak suaraku?

dipakai guru biar ranking satu. Kecil imut unyu unyu, wajahmu

0: Kim Jil.
1: Kim Jil.
0: Kata teman-teman kamu kok mau jadi Kim Jil.
1: Kim Jil.
0: Kim Jil.
1: Kim Jil.
0: Kim Jil.
1: Kim Jil.
0: Kim Jil.
1: Kim Jil.

0: rasane.
1: Oke, ending lirik yang sangat mengejutkan dari seorang ternyata bukan Kira. Memang enak itu, Mas. Emang enak. Emang enak. Oke. Next, ada next song ini, Mas. Next song apa lagi? Suara anu. Oh, nanti aja. Kita intermezzo ke Sara Enzo, Bohon Tukik.

0: Okay. Ini ada sebait syair ya dari dipersembahkan oleh RJRC Radio Kota Batu bersama Ong Genin tentunya di sini. Langsung ya dengan Mas Kira sebagai gitaris di sini.
1: Komposernya ada Ong Genin.
0: Oh, komposernya. Dan di sini kita oke, okay, ulang. Dan di sini kita pasang suara om. Oh, jadi nah. Kita masih menentukan alat untuk komposer kita. Oke, okay, sudah. Mana teman-teman? Sudah siap?
2: Siap.
0: Oke, okay, udah siap kita. Ini mic ditaruh di tengah langsung. Oke. Okay. Langsung Mas.
3: Cek, dengar.
2: Cek bisa.
3: Dengar bisa.
0: Oke, langsung. Ini awalnya lagu apa, Mas?
3: Anu.
0: Oke. Okay. Anu. Judulnya Anu. Oke. Okay. One, two, three, check this out.

Oke. Persembahan yang sungguh mengejutkan. Tadi yang dinyanyikan pertama adalah judulnya Anu, yang kedua Melentung. Oke. Semoga pencipta lagunya enggak denger Mas ini. Bisa stres dia. Oke. Kita nyusul lagi ke Vicky Shu. Siang-siang ini kita dengerin Mari Bercinta.

0: Oke. Ini ada yang mau pamit, yaitu RJ PC yang akan angkat kaki dari kedepan RJ Safe. Silakan, lah.
1: Oke, buat para pendengar Radio Kota Batu, RJ PC pamit undur diri. Mohon maaf banget ya kalau RJ PC nggak ada salah-salah kata. Oke, happy listening aja buat para pendengar Radio Kota Batu, ditemani para RJ-RJ. Masih ada RJ Kira, RJ Indah, RJ Sip, dan founder kita, Om Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.
2: Oke, JPC-nya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini lagi streaming, ayo ajak teman-teman yang lain buat streaming di Radio Kota Batu ya. Yang mau request, kami tunggu.
3: Cari
2: open request. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Enggak open request ternyata. Yaudah, lanjut ke Edi Sapri.
0: Oke. Oke, RJP saya yang mau beranjak ke pulang karena sudah 24 jam di rumah itu. Oke, RJP, jangan hati-hati ya kalau pulang.
3: Oh, tenang aja.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kata-kata awal jam.
2: Bukan. Yang itu, yang itu mas, yang judulnya belum tahu itu. Judulnya belum tahu.
3: Belum ada judul.
2: Ah itu. Ah, enggak, yang biasanya nyanyi itu mas. Yang kata-katanya. Ono. Biasa ono. Kata-kata isa gak pede.
1: Pikir-pikir
2: Oke. Sakitnya tuh di sini mas. Oke, sini.

0: Kita lanjut ya ke perahu dari Bogor, yaitu Sepasang Kekasih Yang Pertama Bercinta di Luar Angkasa. Dari tadi lagunya bercinta, check this out. Oke, welcome back lagi. Oh, kena lunggu ta? Welcome back lagi buat PCR yang tadi sempat pak. Welcome back again buat PCR yang tadi sempat part dari kediaman RG PC. Ya, kita nyanyi-nyanyi lagi di sini. Ada gitaris kita, ternyata Imam kan kira akan menembangkan Sujiwo Tejo dengan Tito Jancuk. Mungkin agak kasar ya, tapi di sini disajikan dengan warna yang berbeda, gokil abis. Oke, langsung. Nyanyi yo.
1: Isin.
0: Vokalisnya Isin. Ulang nggak sekali lagi ya?
1: Oke.

0: Tantu. Kalau mau nyanyiin gak bisa nyanyiin. Apa namanya lo bukan tantu.
1: Siapa telur? Besok kudu siap. Kalau kamu ganteng gak punya pacar, apa namanya kalau bukan jancu? Kamu ganteng gak punya duit, apa namanya kalau bukan jancu? Curhatan hati.

Kalau pengen rokok nggak ada korek, apa namanya kalau bukan? Kalau punya korek nggak punya rokok, apa namanya kalau bukan?

0: Ayo. Apa namanya?
1: Kalau mau nembak udah punya cowok, apa namanya kalau bukan cacing? Mau PDKT diduluin tembang, apa namanya?

Kalau mau nyindir gak bisa nyindir, apa namanya lo bukan cancung. Kalau mau disindir gak ngerasa disindir, apa namanya.

Kau jadikan diriku.

0: Sungguh lu demo. Oke. Cukup lirik yang mengenaskan itu aja. Sepertinya dari Ijiko dan Mbak Indah dan Mbak Intan belum, dari Pesek juga belum keluar suaranya. Kita tunggu nanti di lagu selanjutnya. Kita kita intermezzo dulu dengan Puja Band Benar-Benar Pergi setelah janjuan-janjuan yang tadi
1: publikasi radio marketing.

0: Oke, ada requestan dari Tata yang requestnya cukup unik ya, suara Ichigoku. Dari Ersa. Tahu sekarang masih gimana? Sorry, Ersa. Requestnya cukup unik yaitu suara dari Ichigo Kurosaki. Silakan.
1: Halo, Mas Suri Ersa. Merlisten aja.
0: Gitu doang, Sa. Itu sepanjang cintanya ke kamu. Enggak, bercanda. Tadi kan Ersa juga bercanda request suara Zero Byte.
2: Si bercanda itu request suara Ipang. Yang asli.
0: Oh, yang bercanda request suara Ipang. Yang asli Zero Byte.
2: Iya.
0: Apa namanya kalau bukan? Bukan memang. Oke. Ini ada tembang lagi untuk disajikan, Mas Kira? Atau masih mikir-mikir dulu?
2: Semburat, udah siap.
0: Oke. Kita kecilin dulu ya backsoundnya. Sip. Langsung. Semburat.

0: Thank you buat Mas Kira dengan semburat. Kita sajikan dulu di sini bakso yang disajikan oleh Ichigo Kurosaki.
1: Lanjut dulu mas.
0: Nah, yang belum puas. Ada balasan lagi. Oke, ada balasan dari Cancuk yang.
2: Jadi Cancuk berbalas. Oke.

0: makan, gak bisa makan. Apa namanya lo bukan cancu? Kalau mau nyanyi gak bisa nyanyi. Apa namanya lo bukan cancu? Wes mas,
1: udah. Oke, itu tadi ya sindiran untuk Ichigo Kurosaki dari Kira. Cukup oke. Itu sindirannya untung buat Ichigo Kurosaki. Kalau buat save bisa balas-balasan sampai nanti pukul setengah 6 sore. Oke, langsung ya ke lagu selanjutnya. Di sana ada Hijau Daun Sampai Kau Bicara. Check this out.

0: Oke, terima kasih para listener. Anda semua selalu setia mendengarkan Kenapa Batu Radio. Stay tune dan waktu. Saya kini mohon maaf jika tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, salam yang bukan-bukan.
2: Halo, salam yang iya-iya.
3: Assalamualaikum.
4: Oke, itu tadi penutupan singkat dari para RJ kita. Singkat, padat, gak jelas. Oke, terima kasih buat para listener Radio Kota Batu. Tetap setia terus dengerin streaming radio kita. Tetap setia terus temenin RJ-RJ Radio Kota Batu buat siaran. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Oke, okay, balik lagi sama All RJ di sini. Ada RJJK, ada RJ Safe dan RJ Izul di sini. Masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari FTP. Udah, kepanjangannya cari sendiri. FTP Brawijaya. Daripada salah ngomong lagi.
1: Profesional aja. Aduh.
0: Nah, jadi ini kita lagi ngomong ada acara yang akan dibikin sama teman-teman FTP itu nanti pada tanggal 22 Oktober 2017 di Alun-Alun Kota Malang. Ngobrolin kali ini, tahun ini ya, temanya tahun ini adalah soal Zagung. Nah, ini kalau jadi ngeliat posternya nih ya.
2: Wow.
0: Jadi judulnya adalah Jenaka, Jagung dalam Edukasi Bernuansa Kolaborasi Agraris. Bahasanya berat ini kayaknya, bahasanya berat ini. Nah, yang dimeriahkan ini yang perlu dibahas nih, yang dimeriahkannya olehnya gitu ya. Dimeriahkan ada Dinda dari Akademi 4. Terus ada Tenny Floppy ini siapa?
3: Itu sebenarnya dari mahasiswa FTP yang dulunya itu ikut LKM band. Terus mereka mengembangkan jadi
0: bandnya
3: band
0: ini
3: sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Kemudian ada demo masak dari Chef Jerry dari Savana Hotel. Dan ada Teater Hampa Indonesia. Jadi nanti kayaknya ini acaranya ada masak-masak juga ya.
3: Ada demo masak.
0: Ada demo masak juga. Kemudian ada stand up komik, ada komika segala. Wah, kayaknya ini rame banget nih. Yang paling penting, yang paling penting ada gratis 1000 produk aja. Kalau memang gratis sama free entry. Jadi kalau yang hari nanti hari Minggu enggak punya acara, daripada ya kayak gitu-gitu aja ya, palingan tidur, kalau enggak jalan-jalan enggak jelas. Kita ke acara ini, ada basarnya, ada gratis produk jagungnya, ada komikanya, ada penyanyinya, ada demo masaknya. Jadi kayaknya ini udah lengkap ya untuk menghabiskan waktu hari Minggu nanti. Ya juga bisa dekat-dekat sama teman-teman mahasiswa, Ji.
1: Itu diatur nanti. Bentar dulu, ini udah dijawab belum? Pertanyaan standar, kenapa kok jagung?
3: Jadi
1: idenya siapa sih? Bentar dulu, ide siapa ini pertama?
3: Dari teman-teman panitia.
4: Jadi sebenarnya pas kita awal-awal mau bikin acaranya, kita mau ngangkat komunitas apa, kita udah ada beberapa apa namanya?
0: Pilihan.
4: Komunitas ya, antara jagung atau manggung, terus
3: singkong,
4: apel kayak gitu. Nah, terus kita lebih ke jagung karena mungkin olahan dari produk jagung kan masih jarang ya di sini. Jadi kayak mungkin orang-orang kayak tahu
3: jasuke.
4: Iya, terus kayak paling dibelinya kayak apa?
3: Jagung. Jadi jagung bakar gitu-gitu aja.
1: Mentok ke popcorn gitu.
3: Iya.
4: Ya mungkin itu salah satu alasannya, padahal jagung sendiri tuh sebenarnya produknya tuh udah banyak, tapi kita kayak ya konsumsinya tuh cuman sekitar 21%-an gitu dari jumlah total produksi jagung yang diproduksi. Jadi kita mengangkat jagung karena sebenarnya jagung itu nggak cuma bisa dibuat kayak yang tadi, kayak jagung bakar atau jagung rebus. Nah,
1: sebanyak ya?
4: Iya,
0: banyaknya.
4: Ini jadi kita kan yang gratis 1000 produk olahan jagung itu kita bikinnya kue lumpur tapi ada pakai jagung. Jadi kita ada percampuran jagungnya itu dibikin kue lumpur.
1: Sebenarnya kue lumpur itu dari apa?
4: Kue lumpur tuh sebenarnya kalau cuman
0: dari tepung aja.
4: Iya, jadi kayak jadi
0: nah, ketahuan dia enggak tahu karena dia enggak bisa sendiri
4: berarti. Iya. Jadi ini kue lumpur apa jagungnya kayak sebagai apa ya, dia tuh bisa sebagai
0: tambahan nilai gizi
4: kue lumpurnya itu. Jadi kita buat produk olahannya itu nanti kita bagi-baginya ya kue lumpur.
1: Pokoknya sebenarnya jagung ini ya,
4: bahan
1: utama jagung.
4: Iya, gitu.
1: Bagus. Tadi yang menarik nih dari Mbak Jim nih sebenarnya. Ya. Kalau tadi ngobrolin radio online mahasiswa boleh ikut, sekarang ngobrolin soal mahasiswa yang
0: Mbak Jimnya juga boleh ikut. Kayaknya happy kalau Mbak Jim boleh ikut di mahasiswa nih.
1: Masih kalangan mahasiswa apa Mbak Jim?
0: Kan MSI ya Mbak Jim ya.
1: Mbak Jim MSI.
0: Mes sembarang iso. Termasuk ngomongin soal tani.
1: Acara-acara inovatif yang dibikin oleh teman-teman mahasiswa.
5: Saya bisa bicara positif dan bicara negatif.
0: No, negatifnya dulu, Mbak. Itu yang penting.
1: Yang mengangkat rating itu yang negatif.
0: Yang negatif dulu,
5: Mbak. Jadi untuk campur bagi mereka, maka kegiatan ini kegiatan pertanian yang jauh daripada petaninya.
0: Kan maksudnya itu, gimana tuh, Mbak?
5: Nah, bicara petani itu ya. Dekat dengan petani.
2: berbicara air ya di sungai.
1: Oke.
2: Jangan berbicara kemiskinan di atas gedung pencakar langit. Kan sama gitu. Jadi ya, dekatkan ya dengan alamnya sehingga tayem. Lain kali tahun depan saya sarankan untuk membuat di dekat, libatkan petani itu maunya kayak apa kan gitu. Karena petani kalau enggak didukung anak cantik-cantik kayak gini ini.
0: Makasih loh, Mbak. Ya ampun, jadi malu.
1: Kayak ada kekecewaan gitu.
2: Kayak
1: penyesalan.
0: Penyesalan menyebutnya gitu.
1: Kenapa
0: ya,
1: aku
0: ya. Kenapa yang lanjut, yang respon yang ya ini gitu.
2: Jadi dari penelitian sederhana, generasi petani Indonesia ini mengalami penurunan yang dahsyat. Jadi industrialisasi itu sudah memberikan arahan kepada generasi muda Indonesia itu mengarah kepada tenaga yang bidang jasa. Sehingga lahan mereka ditinggalkan. Nah, kalau kita mau ketahanan pangan, petaninya tidak ada. Nah, itu yang ditahan itu apa yang
0: diolah.
2: Dan berarti itu membahayakan Indonesia loh ya.
0: Kita berarti udah bukan negara agraris lagi ya, Mbak ya?
2: Nah, itu yang kita khawatirkan, bahwa kita kehilangan pesona itu.
0: Nah, ada pesonanya Cici.
2: Iya, pesona. Kehilangan pesona agraris kita.
1: Jadi, intinya kalau bisa nih, tahun depan acara selanjutnya lah ya, masih menggandeng para petani dan ya di lokasi mereka tentunya ya.
2: Iya, kan mereka lebih baik itu, di tengah lahan jagung.
1: Oh iya.
2: Online kan bisa sudah itu.
0: Nanti dipandu pakai radio lagi ya, Mbak ya.
2: Iya.
1: mungkin ini bahasanya enggak tahu sih, mungkin kekhawatiran teman-teman ini kalau memang dilaksanakan di pengalaman jagung mungkin ya. Ya menurut saya sendiri kekhawatiran mereka yang datang, Mbak. Mungkin loh.
2: Enggak, daya tariknya luar biasa itu.
1: Begitu ya.
2: Sekarang orang itu kembali ke alam, back to nature.
1: Back to nature.
2: Mereka senang daripada membiarkan pertanian di tengah kota, kita mau nanam apa.
0: Jadi kayaknya lebih ke aksi nyata ya, Mbak, pada saat kita ngomong sama petani.
2: Dan yang lebih tidak diperhitungkan itu adalah semangat mereka menjadi petani, bangga menjadi petani karena didukung anak-anak cantik.
0: Nanti kayaknya ini harus kita nih, harus join nih, Mbak, kalau yang cantik, Mbak.
1: Ini semester terakhir ya?
4: Enggak. Beda-beda.
0: Ada semester 3, semester 5, semester 7.
1: Mungkin nanti bisa untuk bahan ya buat
2: secara. Ya namanya radio inspirasi, menginspirasi ke depan.
1: Jadi untuk kedepannya mungkin boleh nih saran dari Mbak Jim ya.
0: Jadi libatkan petani. Jadi
1: bahan pertimbangan lagi.
4: Sebelum menanggapi sedikit.
1: Boleh.
0: Silakan. Tanggapi, Mbak.
4: Enggak mau meluruskan aja sebenarnya. Bisa ya inovasi kayak gitu untuk tahun depan, cuman dari fakultas kita sendiri ini apalagi jurusan teknologi hasil pertanian itu lebih ke pengolahan pasca panen. Jadi bukan yang turun ke sawahnya langsung sebenarnya.
0: Enggak, maksudnya jadi mungkin maksudnya
4: untuk aksi panennya. Iya, mungkin untuk inovasi tahun depan gitu ya, lebih mengajak petaninya juga.
0: Jadi maksudnya mungkin sebenarnya maksudnya membicarakan dengan petani, sebenarnya komoditi apa sih yang kalau misalkan itu ditanam itu akan menguntungkan petani lebih besar, dan itulah yang akan dipakai sebagai komoditi yang akan di teknologi pertanian kan ya lah, diolahnya gitu, yang diolah, jadi itulah yang akan dijual.
2: Mau diapakan lu?
0: Ya, jadi petaninya juga jadi semangat untuk memproduksi bahan yang komoditi yang lebih menguntungkan petani kan, Mbak ya. Jadi dia juga lebih semangat gitu. Jadi petani, karena bisa dipakai buat macam-macam juga, akhirnya semuanya ikut jadi tersejahterakan sih bahasa. Kibas lah. Gimana
4: gimana gimana? Tadi tentang kayak ke pertaniannya, mungkin kayak ke petaninya gitu. Jadi kan di sini kita dalam edukasi bernuansa kolaborasi agraris ya, kita kan kayak negara Indonesia katanya negara yang agraris gitu ya. Jadi mungkin di sini kita juga kerjasama juga sama organisasi-organisasi yang kayak peduli tentang petani, terus kayak yang pangan gitu. Jadi kita buat yang agraris itu kita juga ngajak ke teman-teman dari Fakultas Pertanian juga tentang acaranya ini. Jadi mungkin mereka juga nanti bisa mengedukasi juga waktu kita ke spot-spot yang kita bagi itu tentang mungkin ya tentang jagungnya itu kedepannya mau digimanain, atau mungkin kan udah kita ketahui juga kalau produksi jagung di Indonesia tuh sebenarnya banyak, cuman yang konsumsi itu masih sedikit. Nah mungkin itu kan bisa berimbas juga kayak ke para petaninya tuh jadi males nanam jagung karena mungkin nanti apa dijualnya
2: overproduksi atau murah,
4: ya harganya jadi murah gitu.
1: Nah, karena mungkin kurang diminati itu tadi Mbak,
4: ya.
2: Atau kurang inspirasi.
0: Kurang aduh, kurang di radio, inspiradio nih kayaknya.
2: Bagaimana mengolah jagungnya? Nah itu tugasnya inspiradio dong.
0: Nuh, didoain supaya bisa menginspirasi lebih banyak lagi.
2: Jadi jagung dibuat mendol. Jenang jagung.
0: Mendol.
2: Popcorn. Katakan berapa sih sekarang zaman yang tahu produk olahan jagung?
0: Jagung, popcorn,
2: ya.
0: Jagung bakar, jagung rebus, ya. Jagung pipil yang dikasih susu keju dan kawan-kawan.
6: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Sorry, generasinya beda. Terus apa jenang jagung yang pakai apa kulitnya jagung itu loh Mbak?
2: Iya.
0: Ya itu apa sih itu namanya? Iya. Ya. Nasi jagung. Nasi empok sih,
2: sejagung,
0: terus talam, aku pernah makan talam jagung,
6: oh, talam. Yeah, yeah, yeah.
0: Terus ujung. Puding jagung, banyak pudingnya, jagungnya cuma dikit. Terus apalagi ya, popcorn itu popcorn udah ya,
6: udah.
0: Popcorn rasa karamel, popcorn rasa kopi, popcorn rasa.
1: Masain aja, masain.
2: Itu masih 8.
1: Artinya masih dikit lah, soalnya dalam hitungan jari ya Mbak.
2: Iya. Kalau saya saja kalau mau masak, saya masak ya. Masak tempe itu bisa 200 orang.
0: Nah, diapain aja, Mbak?
2: Ya seperti tadi dikasih kecap.
0: Dikasih kecap kan dikasih ini gitu. Aduh.
1: Oke, jadi acaranya ini nanti di Alun-Alun Malang ya.
4: Iya.
1: Untuk harapannya apa sih untuk penggelaran acara ini?
0: Banyak yang datang ya.
1: Harapan maksudnya harapan setelah acara ini digelar untuk efek lah
2: acara tidak lanjut.
6: Jadi mungkin meningkatkan konsumsi lokal jagung dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
4: Sama mungkin kan yang tadi kayak diketahui kayak misalkan jagung paling kalau dimasak taunya cuma buat sayur asem atau apa gitu. Nah nanti di demo masak ini dari chefnya juga nanti bakal kayak ngajarin apa sih olahan buat
0: si pangan dari jagung.
4: Kenapa ada chef? Jadi nanti chefnya ini bisa ngebantu ke ibu-ibu mungkin.
0: Jagungnya dibikin mendol dibikin tadi apa? Itu ya.
4: Iya,
0: ya,
4: bisa juga dibikin mendol kayak gitu. Jadi kan kalau kita
0: akan menjong.
2: Kira-kira berapa masakan?
1: Berapa variatif dari
0: jagung? Itu chef lo ya. Orang Mbah Jim aja yang bukan chef 200 macam ya. Chefnya itu harus lebih dari 200 macam.
1: Ditambah kecap.
0: Tambah merica gitu. Tambah es krim lah pokoknya gitu ya.
4: Makanya
2: ya, datang saja biar
0: tahu. Iya, hari Minggu datang aja. Iya.
4: Biar semakin
0: penasaran
4: kalau
0: udah.
4: Iya.
0: Kayaknya ini ada yang datang gitu ya. Ada yang penasaran.
1: Bagus ini inovatif baru sih sebenarnya. Memanfaatkan sesuatu yang masih sedikit ya.
4: Iya.
1: Oke. Itu kan harapannya untuk nanti orang-orang di sekitar biar bisa memanfaatkan jagung lebih baik.
4: Iya.
1: Kalau boleh tahu nih, kalau untuk kalian sendiri manfaatnya bikin acara kayak gini apa?
0: Kirain kalau boleh tahu nomor teleponnya aja.
2: Untuk kalian sendiri, kalau saya ya, terinspirasi dengan lagu kanak-kanak.
1: Apa itu?
0: Yang mana tuh?
1: Itu anak-anaknya siapa?
0: Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya siapa?
2: Tumbai.
0: Dacan, taunya canggu yang dalam menanam jagung di kebun. Taunya itu mbak, cuman kalau emang metik-metik jagung ini
2: gak tau. Awalnya itu
0: gak ada mbak. Gak ada
1: pikiran
0: sih ya. Oh iya.
1: Padahal ada lagu seperti itu tapi
0: kita juga gak tahu ya, padahal
1: lagu bukan, lagu soal jagung, menanam jagung kita tapi nggak ada lagu untuk mengkonsumsi jagung, jadi
0: gimana nih doang yang nggak diolah. Apalagi itu lagunya salah loh sebenarnya, Jay. Menurut Mongol, kalau nanam jagung itu nggak usah dalam-dalam, itu nanam jenazah, tinggal ditancap itu tumbuh jagung katanya.
2: Indonesia kok ya.
0: Indonesia
2: aku pun bisa.
0: Ngegemari pahlok jinawi.
2: Kayu ditancapkan bisa hidup.
0: Oh, jalan-jalan gitu kayaknya. Oke deh, kayaknya.
1: Back to the question tadi. Nah, gimana untuk kalian sendiri nih feedbacknya apa? Boleh nih satu-satu? Kayaknya beda-beda dari.
0: Sasri.
6: Ya kalau dari aku sendiri sih, buat pribadiku sendiri biar apa ya, lebih mengapresiasi untuk petani jagung di Indonesia, khususnya di Malang sih, kan kita mengadakan aksi pangannya di Malang, terus lebih sadar sih kayak apa, sebenarnya kita tuh negara agraris, cuman kita tuh belum memaksimalkan apa ya, konsumsi dan hasil pertanian di Indonesia tuh untuk diinovasikan biar apa, pangan di Indonesia tuh lebih maju gitu loh. Kayak kan mungkin dari contohnya itu di Thailand juga dia kan maju karena pangannya, dari produk pangannya juga. Mungkin Indonesia nanti kedepannya bisa seperti itu, memajukan dari segi pangannya.
1: Oke. Oh, itu kan untuk Indonesia. Untuk, ya, untuk sendiri.
6: Iya, untuk aku sendiri tadi juga lebih sadar gitu loh.
0: Iya. Bikin gue lebar, bikinnya jauh. Waduh, so kan gak jadi dipatahin sama baju.
2: Jadi generasi harapan bangsa dan calon yang diharapkan anak muda ya kayak gitu.
1: Boleh. Oke. Banyak nih.
6: Kalau dari aku mungkin lebih menginspirasi gitu ya. Soalnya kan awalnya aku cuma ngerti tahu tuh kayak jagung cuma bisa dibuat ini aja. Terus mungkin lewat ikut apa jenaka ini, kita lebih tahu gitu kayak jagung tuh bisa diapain, bisa diinovasikan seperti apa kayak gitu.
2: Bukan hanya pakan burung dara.
6: Iya, mantap aja.
1: Jadi
6: lebih menginspirasi. Iya.
1: Luar biasa.
4: Kalau dari aku sih harapannya yang pasti yang datang jenaka itu banyak orangnya, karena dengan yang datang di acara jenaka itu banyak, kalau menurut dia menginspirasi, berarti yang terinspirasi nggak cuma si Megan aja, tapi orang-orang yang datang di situ tuh bisa terinspirasi juga dari mungkin dia bisa mengolah jagung dengan cara-cara yang lain, atau mungkin nanti jadi banyak orang yang kayak kayak aku bikin olah jagung ntar bisa dijual, siapa tahu dia bisa meningkatkan penghasilannya juga. Terus kayak petaninya juga semakin semangat
0: buat nanam jagung
4: gitu kali ya.
0: Tunggu lomba, itu lomba ditinggal loh Heidinya. Ngomong loh Heidinya.
2: Dia
0: melarikan
2: diri dia.
0: Dia melarikan diri dia.
2: Jadi apa? Dokumenter.
1: Ada masalah sama kita? Nggak apa-apa. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, ada efek ke nilai nggak kalian ngadain acara ini?
0: Nilai sekolah,
1: kuliah,
0: nilai.
6: Enggak ada.
0: Karena kayaknya semua mahasiswanya harus ikut ya, jadi panitia ya.
6: Enggak juga. Kemarin kita ada open recruitment.
0: Baru deh ngomongnya. Iya,
6: teknologi hasil
0: penelitian.
6: Iya, himpunannya jurusan.
2: Memang ini dia bagus.
4: Kita ikhlas.
0: Mengabdi,
1: Ada feedback materi nggak? Kalau acara ini selesai ada feedback secara material?
6: Nggak ada.
4: Emang kita dari himpunan kita ngadain acara ya, kita kayak ngadain acara ya buat berefeknya tuh lebih ke masyarakat. Sosial.
0: Jadi ya, menginspirasi masyarakat buat mengembangkan nilai jagung, baik itu buat konsumsi sendiri atau ntar buat dijual lagi. Oh Cina bo, jual online gitu. Siapa tahu meningkatkan. Jadi kayaknya harus datang, harus belajar. Harus belajar di sana nanti masaknya apa terus dijual.
6: Iya, bisa.
0: Masukin malang kuliner nanti. Iya.
2: Saya kenal sama dosennya
0: Kalau saya kayaknya cukup kenal sama Mbah Ji aja ini. Kenal Mbah Ji aja udah kenal semua orang nih kayaknya.
2: Nah, dua-dua waktu pemilihannya
3: Iya, tapi untuk hari pangan sedunianya itu tanggal 16 Oktober kemarin.
0: 16 Oktober. Jadi dalam rangka memperingati hari pangan sedunia. Tuh kan pangan, Je.
2: Makanya kalau 12 Oktober itu bersamaan hari santri.
0: Oh, kebetulan berarti ya?
3: Oh iya, iya.
2: Jadi nanti bisa kolaborasi sama pondok pesantren apa gitu ya. Berbasis
0: Ada pondok pesantren yang berbasis ke pertanian gitu, Mbah. Ah, kamu juga asalnya nggak tahu, kamu juga jawabin jawab.
2: Cuman kan kamu. Yang sama, yang dulu itu masih berbasis pertanian. Ada pondok pesantren yang modern yang sudah.
0: Emang aja berbasis pertanian tuh dia menyediakan pangan untuk dirinya sendiri gitu, iya. Hanya menanam sendiri. Iya. Oh jadi mirip-mirip sama kayak, anu ya, sama kayak kebiarawatian gitu ya, dia.
7: Jadi abis ngaji pagi dia ke sawah,
0: nyangkul gitu.
7: Iya. Buat nah, itu buat makan yang mereka juga.
0: Oh begitu. Ya. Wow. Tuh kan nggak tahu kan kamu ini masa tahu. Oke, kembali kita lagi. Ada satu lagu dari Rama. Bertahan.

20 tahun yang lalu lagu ini kita keluarkan. For the old time sake ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari album dari terbaik-terbaik. Judulnya Manusia Biasa. Come on, hit it!

Terakhir kali Dewa 19 main di tempat ini, di tempat yang luar biasa ini, di GWK ini 6 tahun yang lalu, 2009. Tapi saat itu sama Once, dan saya berterima kasih pada Tuhan akhirnya berkesempatan pertama kali reuni Dewa 19 untuk Bali malam ini di Sound Renalin 2015. Dan terima kasih sudah menjadi saksi momen yang berharga ini untuk saya. Semua di sini pasti dan mudah-mudahan selalu satu hati.

kita panggil drummer yang menjadi bintang tamu, drummer terganteng seantariksa, Mr. Tion Gross on drums. Lagu ini menandai saat-saat terakhir saya waktu itu sama Dewa ya. Kita semua terbang tinggi seperti Bali, mau

Lampunya nyalain ke penonton dong, kita mau foto.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

mau kirim-kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

아버지야?

0: 처음 보는 얼굴인데.
1: 네, 뭐든 시켜만 주시면 열심히 하겠습니다.
0: 배기가 좋구나.

0: 인사 잘 받았다. 쓸만하더구만.
1: 몇 개 더 있으니 기대해도 좋아.
0: 기대해보지.
2: 아. 네가 여기 왜 있냐고. 내 마음이야.

맞아.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi. Rinduaku.

0: Enjoy. Yo, what's up guys? This is Chax and welcome to Chaxrayzation Channel. Okay, untuk video kita kali ini, gua akan membahas tentang
1: YouTube lebih dari TV.
0: Ya, itu yang mau kita bahas gitu. Ada beberapa juga yang

0: nanya opini tentang kita. Kira-kira baik gak sih itu video atau buruk gak sih? Membawa dampak buruk gak sih? Nah, kalau dari opini gue pribadi, sebenarnya sih fine-fine aja ya. Mereka upload video seperti itu, namanya juga art ya, seni, nyanyi gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas mulai dari genre lagunya dulu, bro. Sebenarnya genre dari lagu ganteng-ganteng swag itu apa sih? Ya, genrenya adalah hip-hop. Yang lebih ke spesifik lagi adalah rap. Rap hip-hop gitu. Rap hip-hop berbeda dengan MC hip-hop, bro. Kalau MC hip-hop itu kan dia lebih seperti kayak nyanyi mengikuti ritme lagu, tapi untuk kesenangan crowd-nya dia, untuk kesenangan mereka sendiri. Kayak contohnya Sekoji, Iwake gitu kan. Mau cepat di jalanan Gojek, mau pesan makanan Gojek, yang selalu sedia tuh berpacu. Ya, nah hip hopnya tuh cuman buat senang-senang aja. Young Lex, Young Lex adalah hip hopper juga, tapi dia bukan ke MC, melainkan rap, rapper. Nah, rapper itu dia lebih seperti kayak battle. Dia singnya, nyanyinya itu lebih ke battle, yaitu lebih ke mengkritik atau mengsarkes suatu sikap dengan karya, dengan nyanyi. Jadi ya wajar-wajar aja kalau dalam lagunya itu kadang ada kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh dan lain-lain gitu. Seperti contohnya kayak banyak di luar sana kayak Eminem dan lain-lain gitu ada diselipin kata-kata. Yah, sebagainya lah gitu. Kenapa wajar? Karena emang udah kulturnya begitu, bro. Nah, tapi di sini banyak yang salah mengartikan kalau lagu itu ya katanya ya yang tadi gue bilang banyak mengandung kata-kata kasar, kata-kata mencaci gitu-gitu. Padahal ya mereka nggak tahu kultur aslinya gimana gitu ya. Mau gimana lagi, biasa denger lagunya apa koplo ya, lagu koplo gitu-gitu, denger lagu pop Melayu ya kan,
1: iya.
0: Apa kangen band, denger lagu kamu kangen band ya, gimana dicekokin lagu rap susah, dia nangis gitu.
1: Yang dihina penyanyinya.
0: Sedangkan ada beberapa juga yang mengait-ngaitkan antara YouTube lebih dari TV. Emang ya, emang YouTube lebih dari TV nggak?
1: Agak.
0: Kan YouTuber goblok lu, ya ini ya udah.
1: Iya bagus YouTube lebih dari TV lah. Kontennya iyalah YouTube kemana-mana.
0: Yo. Adapun YouTube lebih dari TV apakah benar atau tidak, itu tergantung sama perspektif lu sendiri, bro. Tergantung cara lu menilai seperti apa. It's okay YouTube lebih dari TV. Kalau dibandingin ya, di compare TV-nya itu acara-acara seperti naga terbang, buaya buntung, siluman buaya buntung, terus apa lagi?
1: Harimau jadi serigala.
0: Ya, harimau jadi serigala, orang jadi macan. Ya, YouTube lebih dari TV kalau di-compare dengan acara atau program-program acara seperti itu. Tapi gimana kalau YouTube di-compare oleh program acara TV seperti National Geographic, Discovery Channel, HBO, ESPN, beIN Sport, Fox Movies, MGM, dan lain-lain, ya nggak? Gimana? Apakah lo masih bisa bilang YouTube lebih dari TV? Begitu juga sebaliknya, bro. Apakah TV selalu di atas YouTube? Kalau di-compare dengan channelnya PewDiePie, Good Mythical Morning, Higa Higa, Corridor Digital, Rocket Jump,
1: Video Copilot,
0: Video Copilot, Markiplier, dan lain-lain. Apakah kalau dibandingin dengan TV itu YouTube masih di bawah? Enggak kan? Ya? Jadi sesuai perspektif masing-masing. Dan enggak bisa lo menyamakan kalau YouTube itu kontennya selalu jelek, TV selalu jelek. Enggak, bro. Dan di sini gue juga sempat mengajukan pendapat kepada kalian semua tentang YouTube lebih dari TV. Pendapat lo apa sih? Cari duit di YouTube biar masuk TV. Kalau gue punya duit, ngapain gue masuk TV?
1: Mendingan gue buka nasi padang.
0: Boom! Typical YouTubers Indonesia. YouTube masih bisa nonton kartun, TV udah sinetron mulu. YouTube emang lebih dari TV, tapi gaji TV lebih dari YouTube. Pendapatan PewDiePie aja lo tau gak? Sekali dia satu bikin video gitu bisa dapat 50-60 juta rupiah satu video. YouTube lebih dari TV. Kalau dilihat dari channel si nomor satu gaming YouTube, menurut dia sih emang lebih buruk.
1: Oh!
0: TV buat promosi.
1: Oh! TV gua nggak buffering.
0: Cakra lebih dari Rando.
1: Oh!
0: Yang bermanfaat di YouTube itu cuma tutorial, sharing ilmu macam channel Agung Habsyah, dan mungkin sosial eksperimen yang bertema positif dan tersirat pesan moral di sana. Selebihnya cuma vlog, sama aja kayak TV lu nonton kegiatan artis dari sahur sampai buka. Gaming channel okay lah hiburan, tapi kalau bawahnya kayak
1: ya
0: gue gak setuju. Cause audience gaming itu banyak di bawah umur, gak sesuai sama yang bang ya sering ngucapin di videonya. You know lah, sorry ya bang.
1: Ya.
0: Oke, gini bro. Di sini ada yang bilang katanya cuma vlog kayak lu nonton kegiatan artis. Bro, vlog itu bukan emang daily vlog itu sudah pasti vlog, tapi vlog itu enggak harus daily vlog. Ngerti enggak? Untuk lebih lengkapnya lu bisa tonton videonya si Kevin Anggara deh ini nih. YouTube lebih dari TV kalau dipergunakan dengan baik dan benar. Buat nyari tutor dan lain-lain agar lebih jelas. Tapi kalau dipergunakan ke yang gak benar, ya sama aja kayak pembodohan yang ada di TV. True bro. You the fucking true bro. The fucking true bro. YouTube lebih dari TV. Kalau TV ada pihak penegurnya, sedangkan YouTube pihak penegurnya OP warnet. Kita nggak bisa menentukan jelek atau baiknya TV dari satu tayangan. Begitu juga YouTube. TV ada kekurangan dan kelebihannya. YouTube ada kekurangan dan kelebihannya. Tuh, dengerin bro. Oke, YouTube emang lebih luas dari TV. Soalnya dia tingkatnya udah internasional. Nggak kehitung konten-konten yang ada di YouTube. Nggak seperti TV yang kontennya diarahkan dan programnya cuma itu-itu aja. Jadi menurut aneh sih YouTube lebih dari TV dari luasnya konten. Jadi tinggal kita yang pilih konten yang mau kita tonton. Kalau soal baik buruknya konten ya sesuai kitanya aja, kan kita yang pilih. Nah, benar kan? Benar. Benar. Oke, itu beberapa pendapatnya bro, pendapat dari yang gua ajukan ke Facebook gua pribadi, yaitu tentang pendapat. Pendapat lu gimana sih kalau tentang YouTube lebih dari TV gitu? Sebenarnya ada ratusan orang yang berkomentar, tapi di sini gua seleksi yang ya menurut gua yang unik-unik lah, jawabannya unik-unik dan berbobot lah gitu. Nah, di sini gua mau menyampaikan juga ada beberapa komentar yang bilang katanya kalau YouTubers itu dia lebih suka nyari duit ya kan daripada kualitas gitu. Sekarang gini bro. Sebenarnya YouTubers itu bukan hanya gua, Mangaps, Andovi, Dalopes, Jovial, Yonglek, Bayuska gitu-gitu. YouTubers itu sebenarnya kita semua nih. Jadi kita ini adalah content creator, sedangkan kalian watchers gitu kan yang di YouTube. Nah, kalau lo bilang YouTubers ya lo termasuk YouTubers dengan lo mengakses YouTube, ya lo YouTubers gitu. Tapi di sini lebih spesifik lagi katanya konten kreator seperti kita ini lebih mementingkan sebuah uang ya kan daripada kualitas. Gini loh, jadi mereka nih konten kreator termasuk kita itu bukan badut kalian yang harus dihibur sepanjang waktu, sepanjang minggu, setiap minggu gitu-gitu tanpa ada payback, tanpa ada feedback, tanpa ada timbal baliknya gitu. Jadi ya kalau mereka cari uang dari konten mereka itu, menurut gue sih wajar-wajar aja, lumrah-lumrah saja gitu. Selagi masih diambang batas normal, ya nggak? Toh, halal ini ya nggak haram kan? Gini loh, mereka, content creator, nggak bisa kenyang hanya dari like, comment, share, dan subscribe kalian. Adapun kualitasnya adalah selera kalian sendiri, guys. Jadi yang menentukan kualitas itu jelek atau baik, bagus, berkualitas, itu kalian sendiri. Oke guys, kurang lebihnya sekian aja vlog gua kali ini, vlog kita ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua di rumah. Dan jika kalian mempunyai opini-opini lain selain dari apa yang gua ungkapkan tadi, kalian bisa aja komen di bawah ini, oke? Put your comments below. And also one thing that you have to know, I talk like this for, it doesn't mean I'm on their side. On Yonglek side, Skin Indonesian 24 side. No. I'm just telling the truth, you know? And I'm even didn't getting piece of all of this. I just say what I know and I just share what I experience. Got it? Dan juga, gua membuka pertanyaan buat kalian semua yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalian ke gue, ke Chakraization. Kalian bisa langsung aja submit pertanyaan kalian di acfm/chaks dengan hashtag #askchaks. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan gue bacakan di vlog selanjutnya, bro. Dan juga jangan lupa, Chakraization saat ini sedang mengadakan giveaway Dota 2, bro. Wis, mantep gak tuh?
1: Wow.
0: Yang berhadiahnya The International Competition Battle Pass, Arcana, set Immortal, dan set-set random lainnya gitu. Nah, buat kalian yang pengen bergabung, pengen ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung aja cek flyer-nya di mana ya? Lu tutupan enggak apa ya? Di sini, bro. Tuh. Nah, gitu. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek link di description di bawah ini ya. Oke guys, sekian dulu dari gue, dari kita Chakraization. So, I'm Chaks.
1: I'm Mangaps.
0: See you next time. See you, bye-bye. See ya.
2: Hai, gue Amir Ramza dari Nanti Naipawan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Gil, mau kemana kamu? Sammy?
1: Iya.
0: Kamu tahu kan kita nggak suka? Kalau sampai papa tahu?
1: Ma, ini hidup aku. Terserah dong, aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama...
0: Gil! Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emangnya orang hidup hanya dengan cinta?
1: Ya tapi nggak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia.
0: Besok orang tuanya Felix akan melamar kamu. Mama dan papa udah setuju.
1: Aku benci sama mama.

0: Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku.
1: Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku.
0: Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku.
1: Kau.
0: Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang dicapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan.
1: Tapi, Roma, semua ini kulakukan karena...
0: Karena kau tidak menyintai aku lagi?
1: Bukan begitu, Roma.
0: Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita?
1: Tidak, Roma.
0: Cukup, Ani.

0: penonton, sepertinya peserta kita sudah ketakutan dan menyerah. Nampaknya ada penampakan di sana. Doain ya penonton.
1: Satu. Dua.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

kayak kita harus punya akun sosial media, kita harus punya email, kita harus punya Instagram, kita harus punya apapun itu, atau bahkan kita harus ahli dalam suatu game tertentu. Nah, syarat-syarat yang seperti ini yang akan menunda kebahagiaan kita. Gitu. Kita nggak pernah diajari bersyukur, di mana kalau kita punya benda atau punya apapun yang ada dalam hidup kita, kita nggak pernah bersyukur. Karena banyak banget yang bilang bahwa kebahagiaan adalah pamer, ya. Itu banyak banget yang pamer kebahagiaan sekarang di media sosial. It's okay, nggak apa-apa kalau kebahagiaanmu adalah itu. Tapi yang saya cermati, jangan sampai kebahagiaan orang lain itu menjadi penderitaanmu. Jangan sampai kebahagiaan orang lain menjadi tolak ukurmu untuk bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua diciptakan berbeda. Kita semua diciptakan di tempat, lingkungan, keberuntungan, dan nasib yang berbeda gitu. Bukan berarti kalian gak perlu berjuang, tapi kalian tetap harus berjuang untuk kebahagiaan kalian sendiri, bukan untuk pamer dan mengalahkan orang lain gitu. Seperti yang dikatakan para ahli, contohnya Aristoteles, filsuf Yunani, kebahagiaan itu bisa dipetakan menjadi dua hal, yaitu hedonia, rasa bahagia yang berakar dari hal yang menyenangkan, umumnya berkaitan dengan perasaan yang muncul saat melakukan hal yang disukai, menyayangi diri sendiri, mewujudkan impian, dan merasa puas. Kemudian ada eudaimonia, berakar dari pencarian tentang makna hidup. Komponen penting dalam hal ini adalah perasaan memiliki tujuan hidup dan nilai. Oleh sebab itu, kaitannya sangat erat dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan menjalani hidup sesuai idealisme.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: dijajar ompak. Merengu-merengu cari uang dan dirata.
1: Iya, Aa, kita nerangga.

bikin dulu rata. Kamu bener. Coba rambut bumi. Coba rambut anis ya. Coba rambut jumur ya. Bener-bener kan dirung dan dirang tak.